Terang bi, mana khalik yang ingin nuni nalen lu beri beri. Ayam nalar muzik tojon degai. Baka surman kau ini presiden, former presiden. Gay bo berti sadu yang lain jafaron nak. Wah bilam muzik toje. Tapi minit sadu yang masih nyusi, silam muzik.